Adi, ni saya dia. Ni saya dia. Lewat mini, mata tak dipercina. Ni. Malaikat, nama aku.